Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
0: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan

rakita.my. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
4: Siaran luar, sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026, Peringkat Kebangsaan.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Alright, kembali lagi Bob dan juga Heidi dekat sini untuk siaran luar Rakita bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Kami berada di X Park Sendayan, guys. Okay, so kita ada nak borak-borak dengan orang kuat untuk KOM, Kuasa Orang Muda, Yedi, ya?
2: Betul, dan kita hari ini bersama Ishraf. Hello. Okay. Ishraf, so like macam assuming lah kalau I tak tahu anything about KOM kan. Can you explain to me what is Kuasa Orang Muda?
3: Okay, so Kuasa Orang Muda ni actually dia inisiatif di bawah KBS. So kita punya target audience actually towards belia lah, golongan belia. Sebab macam yang kita tahu sekarang ni kita punya requirement, minimum requirement untuk mengundi umur 18 tahun kan.
1: Okay.
3: Jadi yang menjadi kerisauan kita sebenarnya golongan belia yang macam mungkin diorang tak acknowledge tentang sistem urus tadbir negara, sistem demokrasi. So kita takutlah golongan belia yang mengundi ni golongan belia yang tak tahu apa-apa. Diorang macam pergi mengundi sebab kena mengundi.
1: Okay.
2: Jadi untuk menjadikan mereka ni celik politik.
3: Ya, yeah, betul.
2: I see. Okay, I ada soalan lagi.
3: Okay.
2: Kenapa you rasa suara belia ni penting?
3: Okay, kenapa saya rasa suara belia ni penting? Sebab kita macam kita tahu kita ada banyak generasi lah. Basically kita ada Gen Z, Gen Y kan. So setiap generasi ni cara berfikir dia lain. Macam Gen Z, maybe zaman kita orang, kita orang nampak kemajuan teknologi tu kita orang rasa daripada zaman baru nak start social media, and then evolving of the social media tu sendiri kita orang pun rasa ada banyak new apps ke apa semua. And daripada situ boleh juga saya katakan golongan Gen Z ni dia lebih lantang lah untuk bersuara. Diorang lantang untuk nak suarakan diorang punya pendapat, apa yang diorang rasa salah. And diorang lagi straightforward. Kalau macam kita perasan, tak tahulah, macam based on my experience sendiri lah, kalau saya bekerja dengan gen-gen atas ni, diorang lebih kepada macam people pleaser.
1: Okay.
3: Maybe.
1: Okay.
3: Kan? Tapi kalau macam Gen Z ni, apa yang saya nampak, mostly diorang, orang kata tak adalah nak kata kurang ajar, tapi basically diorang lebih straightforward. Mungkin ada orang yang boleh terima, ada yang macam tak boleh terima. Mungkin itu kot yang nampakkan kita orang ni macam lebih lantang. Tapi
1: baik. Well, saya nak tanya juga satu soalan selaku orang yang hype upkan pasal Kuasa Orang Muda kan. So Ishraf boleh bagi tahu tak apa basic hal-hal kenegaraan yang Ishraf rasa belia-belia wajar tahu?
3: Okay, so kalau actually Kuasa Orang Muda ni kita orang adalah satu platform di mana kita orang sediakan banyak modul. And salah satu modul yang kita orang pakai untuk event Hari Belia Negara ni adalah modul Tahukah Anda.
1: Okay.
3: So dalam modul Tahukah Anda ni dia basic knowledge je, general knowledge tentang sistem urus tadbir negara. Macam siapa yang uruskan belanjawan negara.
1: Okay.
3: Kalau contoh menteri hilang kerusi, apa proses dia. So benda-benda macam tu saya rasa penting lah untuk belia-belia ni tahu. So dia just general knowledge lah. Okay. Kiranya tak adalah diorang diorang pergi election tu just macam
2: tanpa pengetahuan
3: kan. Apa-apa.
2: Betul.
3: Benda tu macam basic actually.
1: Okay.
3: Sebab takkan kita pergi mengundi.
1: Kita
3: mengundi saja. Kalau orang cakap undi ni, kita mau undi ni.
1: Baik.
2: Kalau inilah golongan belia ni, I'm secured lah untuk future masa depan kita. I macam rasa lega lah. Kita dua Gen Z by the way.
1: Gen Z. Kita orang kita orang semua Gen
3: Z.
1: Kita orang semua Gen. Okay. So maybe mungkin Ishraf boleh sentuhkan juga berkenaan tentang satu inisiatif KOM. Katanya nak menggalakkan pendaftaran untuk e-learning ya.
3: Betul.
1: Okay. Mungkin boleh rungkaikan di situ berkenaan tentang pendaftaran e-learning ini.
3: Pendaftaran e-learning ni actually bila diorang scan the QR tu.
4: Okay.
3: So first kali ada demografi punya soalan lah, based diorang punya jantina, umur apa semua. And dari situ actually diorang dah register dah dekat dalam kita punya KOM punya sistem tu.
4: Okay.
3: Alright. So dari situ kita track database belia-belia ni. And dari situ juga daripada demografi punya soalan tu, kita ada sediakan dua soalan terbuka. Dia depends kepada individual punya opinion lah.
4: Okay.
2: Oh, diorang pun boleh macam suarakan pendapat diorang juga.
3: Sebab KOM ni dia macam satu platform untuk belia ni pun bersuara.
4: Okay. Sebelum kita memberi laluan kepada Ishraf untuk terus menyebarkan risalah-risalah kuasa orang muda ni, mungkin kata-kata yang Ishraf nak sampaikan kepada belia-belia sempena dengan Hari Belia Negara 2026. Silakan.
3: Kata-kata.
4: Apa macam words lah kan, spread off,
2: encouragement ke,
4: harapan ke, kan?
3: Maybe harapan saya, saya harap macam akan datang, saya harap lebih ramai lah belia yang sedar tentang kepentingan untuk kita tahu sistem urus takbir negara ni. Sebab macam kita nak lahirkan belia yang knowledgeable, bukan saja diorang just tahu negara kita ni ada parti-parti apa, tapi diorang pun kena tahu apa peranan-peranan yang dimainkan oleh setiap jabatan-jabatan menteri ke, ataupun apa yang apa macam mana nak cakap
2: Esensi dia lah. Dia punya totality dia lah. So dia tak tahu hanya macam surface saja, tapi daripada dasar-dasarnya pun dia tahu keseluruhannya.
4: Alright. Terima kasih Ishraf atas seluangan masa ini. Kita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaoramuda.com.
3: Hidup belia untuk negara.
2: Yeah.

0: Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
6: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berkat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
7: Rakita 107.9 dan kali ini adalah edisi yang sangat-sangat special sebab kami sedang berada di Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan dan bukan di Kuala Lumpur, di X Park Sendayan, Kambau. Dan hari ini kita ada tetamu yang sangat-sangat khas daripada AADK.
8: Betul itu, kita bersama dengan Encik Syahmi, Unit Pencegahan AADK Negeri Sembilan. Apa khabar Encik Syahmi?
9: Khabar baik.
8: Alright. Saya rasa sepanjang saya berada di sini, saya ada expectation lah. Saya rasa booth AADK akan ramai dilawati kerana daripada booth Rakita boleh nampak lah, kita berhadapan juga dengan booth AADK. Kita ada nampak beberapa staff yang dibawa.
7: Spesimen-spesimen.
8: Betul. Untuk ditayangkan kepada belia-belia yang hadir dan juga pengunjung-pengunjung yang hadir di X Park Sendayan. Okey, Encik Syahmi. Sambil kita lepak-lepak ni, mungkin boleh ceritakan tentang hari ni booth AADK, mungkin ada apa yang menanti pengunjung-pengunjung di HBN?
9: Okey. Terlebih dahulu terima kasih Rakita. Okey. Hari ni kami berkesempatan untuk hadir menyertai pameran sempena sambutan Hari Belia Negara 2026 di X Park Sendayan. Jadinya kami hari ini datang bukan datang saja. Kami datang untuk sampaikan sedikit info berkaitan dengan penyalahgunaan dadah, terutamanya di Negeri Sembilan lah.
8: Okey.
9: Sebagaimana kita tahu, masalah utama negara sekarang bagi saya adalah dadah.
8: Okey, yeah, baik. Tetap
9: jika seseorang itu terlibat dengan dadah, dia akan dapat akan terjerumus dengan pelbagai perkara yang kita nampak sekarang, yang berlaku sekarang di Malaysia khususnya.
8: Baik, baik. Alright. Sambil-sambil itu juga saya nak bertanya berkenaan tentang peranan AADK, Encik Syami. So, adakah dia macam institusi ni macam dia macam memperkuat kuasa ke undang-undang ke apa peranan AADK untuk membasmi penyalahgunaan dadah ni, Cik Syami?
9: Okey. Sebelum tu, agensi anti dadah kemasan atau lebih kita kenali sebagai AADK, dia adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri.
8: Okey.
9: Satu agensi yang membantu kerajaan untuk membasmi masalah penyalahgunaan dadah yang berlaku sekarang dekat Malaysia lah. Jadi, di AADK kita terbahagi kepada empat core. Empat core bisnes lah. Yang pertamanya penguatkuasaan, dan yang keduanya pencegahan, rawatan dan pemulihan, dan yang terakhir kerjasama antarabangsa.
7: I truly love the ecosystem tau, sebab dia bukan macam daripada sudut edukasi je, dia macam dia pun ada daripada sudut pencegahan, pemulihan dan juga ni. Tapi kan semalam waktu saya singgah dekat booth Encik Syami, Encik Syami ada berikan saya satu pen, dan di pen itu ada tulis satu tagline, jangan salah pilih kawan. Dan bagi pendapat Encik Syami, kenapa tagline tu sangat-sangat penting untuk warga belia? Kenapa diorang macam kena berhati-hati dalam pemilihan kawan?
9: Okey, kenapa jangan pilih jangan salah pilih kawan ? Sebab pengaruh utama kenapa seseorang itu terlibat dengan dadah, peratusan yang paling tinggi adalah pengaruh rakan sebaya.
8: Pengaruh rakan. Pengaruh rakan
9: jadi
8: sebaya.
9: Kita kena set dalam mind belia, kena berhati-hati untuk kita memilih kawan kita. So, pengaruh utama adalah pengaruh rakan sebaya.
8: Baik, baik.
7: Apa ciri-ciri kawan yang patut belia? Contoh ya, ciri-ciri. Mungkin ada best friend Cik Syami ke?
9: Okey. Ciri-ciri sudah tentunya dia membawa kita kepada perkara-perkara yang positif. Dia, kawan yang baik, dia tidak akan suruh kita pilih rakan-rakan ataupun pilih aktiviti-aktiviti yang tidak sihat. Banyak aktiviti sihat ni, contoh pada hari ini macam-macam ada. Kita ada pickleball, kita ada futsal, kita ada games di setiap pameran, setiap booth yang ada dekat sini. Jadinya semua yang positif. Kalau yang negatif tu kalau boleh kita elak-elakkan.
8: Baik. Encik Syami, sepanjang Encik Syami berada dalam unit pencegahan, mungkin Encik Syami boleh sharekan antara penyalahgunaan dadah yang terkenal dalam kalangan belia ni. Boleh dikongsikan ke Cik?
9: Okey. Di dalam negeri saya cerita dalam negeri Sembilan Di negeri Sembilan, peratusan yang paling tinggi sekarang adalah metafetamin atau lebih kita kenali sebagai syabu ais. Itu yang paling tinggi. Dan peringkat usia pula yang paling tinggi golongan pertengahan umur lah, macam kita ni. Umur 30 ke

0: Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Jang, Den donga Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ko?
2: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
1: Kek mano?
2: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
1: Bilo?
2: 15 dan juga 16 Mei.
1: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
2: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
2: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono sambutan Hari Belia Negara 2026.
0: Rakita 107.9. We've opened a doorway to a world we know nothing about.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
5: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Melissa Haidi melaporkan berita untuk jam ini. Program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana dari Mei hingga Oktober ini melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara dalam usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata program itu dilaksana menerusi pendekatan interaktif dan berasaskan pengalaman bagi memperkukuh penghayatan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Beliau turut menyertakan infografik mengenai program anjuran Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu yang menyasarkan penyertaan belia berumur 18 hingga 30 tahun. Sekian sahaja laporan berita yang disunting oleh Bernama. Teruskan mendengar Rakita 107.9. Bill.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Alright guys, kembali lagi di Rakita 107.9 special siaran luar Rakita bersempena dengan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026. Ini dia Bob dan juga Heidi di Bumi Sendayan.
2: Dan kita boleh tengok dah makin ramai ya yang sedang mendaftar untuk kuasa orang muda di booth KOM. Jadi korang boleh datang ke booth B43 sehingga ke B41. Korang boleh dapatkan segala informasi mengenai kuasa orang muda dan juga boleh daftar di belajar.kuasaorangmuda.com. Jadi apa itu belajar.kuasaorangmuda.com? Ini adalah satu platform untuk korang mengupkan korang punya political literacy, untuk korang belajar tentang sistem demokrasi, untuk korang belajar tentang perlembagaan, dan korang boleh hadir untuk tahulah tentang dasar-dasar negara, kerana suara belia adalah suara yang sangat-sangat penting demi masa depan negara.
1: Yes, jadi tunjukkan kebersatuan kita pada hari ini. Kita harap ramai-ramai pengunjung-pengunjung boleh hadir ke X-Park Sendayan ini untuk memeriahkan hari kedua sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026. Kat sini banyak sangat aktiviti guys. Ada banyak juga booth-booth yang menantikan kehadiran korang-korang semua, termasuk juga ada promosi-promosi yang kita bawakan secara khas untuk korang yang hadir di Bumi Sendayan ini untuk Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan ini. Alright, so kita akan berada di sini sehingga petang nanti, insyaAllah. Jadi datang beramai-ramai. Sambil-sambil itu juga kita akan bawakan guest-guest yang mana akan bercerita mengenai apa yang mereka bawakan untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan. Terus kegari Rakita, untuk juga kita nak bagi tahu dekat sini, Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? So kumpulkan kuasa anda sebagai suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com.

akita.my. Dengarkan sekarang sinaran oleh Late Night Frequency featuring Ichu, juara lagu terbaik anugerah lagu indie 2022.

0: Jangan pergi mana-mana, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rasa Muda
1: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indieground. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
5: Eh, kau gila? Itu rasuah namanya.
6: Ingat sikit, ingat sikit.
5: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
4: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
5: Sikit, sikit. Tak berlama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
4: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
7: Kami Inversion
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Eh, kereta belakang ni, cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
9: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
8: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak...
10: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
11: Kami Kita Hati.
12: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
13: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
14: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
15: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
16: Kami Toko Kilat
15: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk kontes semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif Rakita 107.9.
0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
18: Alright guys, Bob dan juga Heidi bersiaran luar untuk hari kedua sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026. Kami berada di X-Park Sendayan di sini guys. Okay, sambil-sambil lepak-lepak juga kita nak bercerita mengenai pelbagai aktiviti yang disusun dekat X-Park Sendayan ini untuk HBN 2026. Kalau kita boleh tengok kat sini untuk kita flexing dekat korang yang mungkin tengah dengar Rakita, rasa macam pisang kat rumah kan, rasa macam nak gerak tak nak gerak, nak gerak tak nak gerak. Eh, come on guys yang berada di area Lembah Kelang, lebih kurang ambil masa satu jam untuk sampai ke Sendayan ni guys. Korang ala-ala pisang hari ni pun hari Sabtu boleh datang ke X-Park Sendayan untuk layankan sambutan Hari Belia Negara 2026.
19: Dan korang yang sedang mendengarkan Rakita kini, jangan risau, Bob dan juga Heidi akan jadi korang punya human camera. Kita orang akan describe dekat korang betapa bestnya Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026. So let's start with warga-warga belia punya jersey. I do notice that lately kan, jersey-jersey organisasi ada design-design yang sangat mantap eh? And honestly, see, depan mata saya sekarang ni pun ada jersey-jersey yang memang design dia sangat-sangat menarik. So, which makes me super-duper happy, right? Because our creative punya industri bagi warga belia pun, everyone is picking up on like macam the beautiful aspect of like outputting design-design yang sangat-sangat prominent untuk melambangkan organisasi tersebut. And it has a trickling effect, right? Selain daripada design-design jersey-jersey yang menarik, which is a huge improvement daripada design-design yang standard, kita juga ada semangat-semangat belia. Kita boleh tengok mereka semua sedang berlega-lega di Hari Belia Negara. Ada yang tengah main pickleball, ada yang pagi tadi join Zumba, ada yang juga main bola, ada juga yang participate dalam Muay Thai. Kita ada macam-macam aktiviti lah yang dekat sini. Tapi at the same time, it's super duper awesome Hari Belia Negara mempromosikan satu ekosistem yang sangat indah untuk warga belia menjalani kehidupan yang bukan sahaja positif daripada segi tubuh badan, tapi positif daripada segi mental.
18: Alright, okay. Sampai-sampai tu, Eddie, kita yang berada dekat sini, Eddie rasa kan, tiga kriteria belia Malaysia perlu ada. Apakah ada, Eddie?
19: Bagi saya lah, tapi again lah, saya punya apa yang saya nak ceritakan ini, saya dapati daripada hasil temu ramah warga belia semalam dan juga hari ini. Dan an accumulation of like macam tiga kriteria lah yang saya rasa warga belia patut ada. Yang pertama adalah empathy.
18: Oh, empathy. Okay.
19: Yang pertama adalah empathy. Empathy itu bukan sahaja daripada segi cinta, tapi empathy itu juga daripada segi prinsip. Saya dapat tengok warga belia pada hari ini, walaupun lain warna, lain warna rambut ke, lain background, race, religion, tapi ada satu unity, ada satu satu message ataupun satu principle yang sama, iaitu semua orang nak meraihkan a better future untuk Malaysia. Dan untuk menuju ke situ kena ada empathy lah. Yang kedua, mereka semua intellectual. Actually, they are super duper intelligent. They are super duper smart. They orang boleh monitor and they orang boleh macam pandu orang punya pendirian, principle untuk ke hala tuju yang sama, which is for a better Malaysia. Dan yang terakhir, dan yang paling-paling terakhir, they are very brave. Warga belia adalah warga yang sangat berani. Berani untuk menyuarakan pendapat, berani untuk menggerakkan perubahan, dan berani untuk menggerakkan belia. Itu adalah tagline Hari Belia Negara 2026.
18: Yes, alright. Jadi nak borak dengan kami pasal belia pun boleh saja datang dekat booth kami berdepanan dengan booth B24 Pesuruh Jaya Sukan. Seberang tu adalah booth kami di sini. Alright guys, sambil-sambil korang mungkin berada tengah buat apa-apa dekat rumah tu, kita orang wish good luck kepada korang semua. Yang mana pisang tak tahu nak buat apa, datanglah dekat Expark Sendayan untuk Hari Belia Negara. Alright, so jangan lupa, Ragita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com.

0: Jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
4: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
5: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan.
7: Alright guys, Bob dan juga Heidi, untuk siaran luar kita bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026. Alright, kita sama lepak ni bukan biasa-biasa. Bila orang cakap bila berdua ada yang ketiga. So ini dia, kita bawakan secara eksklusif. Kita ada Bento.
8: Hello Rakita. Hello Bob. Yeah. Hello Heidi.
9: Hello, yeah. Hello. How are you Bento?
8: Saya sangat sihat.
7: Okay.
8: Sangat sihat. Korang?
7: Juga terlebih sihat ada. Ada yang sihat ngam-ngam soy mana. Alright, first of all, satu penghargaan besar lah lepak dengan Bento. Selalu ni, selalunya nampak Bento ni dekat gig, konser. Yeah. Selalu nampak lah. Nak tegur macam
8: lemak.
7: Ramai sangat pula tegur dia kan. Kita pun macam okay, let luar. Hari ni kita dapat lepak bersama. Terima kasih Bento sebab sudi luangkan masa.
8: Dan terima kasih juga sebab sudi jemput saya. Saya rasa sangat berbesar hati. Sebab selalu kita dengar je. Dengar je radio kat dalam kereta kan. Tapi tak pernah jumpa dia depan.
7: Okay.
8: So rasa macam seronok pula.
7: Alright. Okay. So Bento akan lepak dengan kita insyaAllah sampai ke akhir kita punya rancangan ni. Mm-hmm. Siaran luar kita ni. Alright. Bento.
8: Yes saya.
7: Bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara, apa definisi belia terbaik dia yang awak boleh katakan
8: saya,
7: untuk diri awak lah.
8: Saya? Belia terbaik bagi saya, belia tu dia kena macam berani untuk bercakap.
7: Oh, berani.
8: Tak kisah kat mana-mana.
7: Okay.
8: Bila awak berani bercakap, mesti ada perubahan. Kalau kita diam, tak ada perubahan.
7: Betul. Nah, saya suka lah. Kena berani bercakap.
8: Betul.
7: Okay, jom kita selami dunia seorang Bento, content creator dan sebagainya. So, before this, apa yang awak buat sebelum menjadi content creator?
8: Saya? Saya adalah bekerja di syarikat korporat.
7: Okay.
8: Saya bahagian, sebenarnya dahulu saya bukan content creator.
7: Okay.
8: Saya adalah bahagian lebih kepada internal IT.
7: Okay.
8: Jadi untuk content creator ni, dia lebih kepada bidang terjun. Kita menggantikan orang.
7: Okay.
8: Kita menggantikan orang, kita buat video kat tempat kerja sebenarnya. Untuk personal tiada.
7: Mm-mm.
8: Sebab saya pertama sekali, macam saya cakap lah, saya tak berani bercakap depan kamera.
7: Okay.
8: Tapi kita ni kreatif, orang kreatif.
7: Okay.
8: Cuma kita tak ada platform untuk tunjukkan kita punya bakat.
7: Mm-mm.
8: Jadi at the first place, saya buat content kat tempat kerja. Mm-mm. Bila dah meletup-letup-letup, my friend cakap, why not kau buat kau punya sendiri?
7: Okay.
8: Macam, betul juga. Sampai bila aku nak buat untuk orang?
7: Okay.
8: Itulah, bila kita buat sendiri, itulah keluarnya Bento.
7: Okay.
8: Sampai sekarang.
7: Okay.
9: I'm curious lah, why Bento?
8: Bento kenapa?
9: Macam you suka makan Bento ke?
8: Bento tu is my lucky name because itu nama my kucing yang dah mati. So even password wifi, tak kisah apa-apa password ke kan, kat hidup I ke apa, I even email ke apa benda ke, I akan letak nama. Sebab bila I letak nama Bento, I rasa macam mesti ada luck kat nama ni.
7: Macam lucky charm lah.
8: Baik.
7: Okay, cerita pasal idea. Sebab sebagai seorang belia pun, kita kena ada minda kelas pertama.
9: Betul.
7: Know, like critical thinking. So, idea tu nak tanya Bento, masa buat video-video tu, selalunya dia FYP lah bahasanya kan. Ada ramuan yang tertentu ke yang boleh share?
8: Tiada. Tapi satunya bila media sosial ni, dia suka tengok kelainan. Bila awak buat kelainan dari lain dari yang lain, itulah macam, eh siutlah budak ni tak pernah. Aku tak pernah tengok video macam ni. So dia akan share. Bila orang share, video tu akan FYP. Bila dia FYP, kita rasa macam, weh semangat lagi nak buat. Dia jadilah macam tu. Sampailah sekarang kita buat. Jadi media sosial punya game ni lebih kepada awak kena kreatif je. Letak kreatif. Semua orang boleh jadi content creator, tapi tak semua orang boleh kreatif dalam buat video.
9: I see.
10: Alright. So,
9: well, it's beautiful kan, sebab kita orang daripada Rakita ni pun one thing that we uphold betul-betul is we want to like macam promote and sentiasa support the local scene. And you as a content creator, we sense that macam there's an alignment there, no? Macam you create content specifically untuk naikkan like macam the underdogs, the unsung heroes, the independent scene. So yeah, untuk belia-belia yang berminat untuk menjadi content creator, selain daripada keikhlasan, what do they need to do untuk diorang jadi content creator?
8: Pertama sekali macam saya cakap, dia kena kreatif lah. Awak kreatif, dan yang yang paling penting sekali kan, bila buat video tu, awak jangan awak cakap macam cringe. Setengah orang macam, tak nak lah, buat malu lah. Awak, kalau awak rasa malu, awak tak akan, orang tak akan nampak awak punya bakat. At the first, saya memang sangat malu. Tapi saya jenis orang yang kreatif. Saya suka buat something new. Macam melantaklah mulut orang. Kalau cringe-cringe pun, bila benda once tu jadi, aku juga yang untung.
9: Alright, question. Run me through the creative process. Saya berminat sangat nak tahu like macam what goes on di minda seketul bento. Bila macam dia nak create content-content yang berpotensi, atau bukan berpotensi, ada memang masuk FYP pun. Sebenarnya, run us through the creative process.
8: Okay, dia pertama sekali, kalau dalam buat video ni, satu, saya ni suka berangan. Saya suka berangan, saya suka tengok orang, saya tengok dengar lagu, saya suka bergigit. Bila awak tengok video saya, kebanyakannya tentang independent music. Kadang-kadang awak tengok apa two step, pasal lagu itu, lagu ini. Contoh, kalau konten mengenai two step, sebab saya suka pergi ke gig. Tengok orang two step. Tengok lawak-lawak kan. Aku fikir dalam kereta. Aku rasa budak tadi tu boleh jadi aku punya eksperimen dalam konten aku next. So balik rumah, kita dengar lagu. Aku rasa lagu ni boleh masuk kot untuk yang two step sekian. Lepas tu setengah orang ada yang kadang-kadang kita tengok lagu tu tak sesuai untuk two step. Tapi dia pergi two step. Macam merepek-repek lah kan. Macam aku rasa aku boleh masukkan yang serius, yang lawak. Jadilah yang first video dengan ibu tu yang lagu-lagu yang tidak boleh two step mengikut kamu sendiri. So macam contoh lagu Twice tak boleh two step. Lagu Turn Step boleh two step. Lagu No Salih tak boleh two step. Kita jadi macam tu. So prosesnya pun kadang-kadang video yang awak tengok 30 second ke satu minit tu, kita shoot boleh sampai 1 jam. Betul. Sebab saya orang yang sangat perfectionist.
9: I see.
8: Saya tak suka yang macam
10: Asal buat.
8: Sebab tu kalau awak tengok kita buat content-content latest-latest ni, kalau kita shoot orang kerja tu macam kerja betul-betul. Betul-betul.
9: I see. Alright. One thing that we realize juga lah kan, kamu adalah seorang belia yang yang menerusi, you know, you punya kejayaan sebagai content creator, but at the same time you get full support daripada you punya parents. And it's a beautiful thing. So like macam, can you like macam share with us like macam waktu first you nak jadi content creator, like apakah perbualan you dengan you know your mom, you know, because you never know kan, kadang-kadang ada certain content creator yang macam dia malu nak bagi tahu parents dia yang macam this is like the passion yang macam diorang ada, sebab the first step untuk breakthrough is of course through family dulu kan. So yeah, like share with us, we love to know the experience.
8: Boleh sangat, sebab benda yang apa yang pasal parents ni, bila kita jumpa kat luar, diorang cakap, dia saya cakap, dia tak cakap content I tu memang dia kata okay, tapi macam macam mana kau boleh convince parent kau
9: dengan kata, nenek
8: macam lain macam kat Malaysia tak ada buat lagi, tak pernah lagi tengok orang tua tu step, dia kata macam tu. So dia at the first menanya, macam saya cakap before ni, saya buat content pun mostly kat bento tu sendiri. Bila I dapat idea, content tu perlukan dua orang. Contohnya, saya dah deal dengan Bob. Bob, esok kita buat content scan lah. Bob kata, okay then, kita jumpa esok. Esoknya, Bob jadi tak? Sorry doh, aku ada hal lah. Macam Dah tak ada. Tapi otak kita ni, selagi benda tu tak keluar, kita tak shock. Ayah balik surau.
11: Ini dia ni.
8: Mangsa pertama. Okay. Tapi saya dengan ayah saya sejujurnya tak rapat.
11: Okay.
8: Jarang bercakap. Kita dapat gitu lah. Cakap dengan mak. Mak, tanya ayah boleh tak? Dia nak tak buat konten dengan abang. Tapi simple-simple je. Nanti simple-simple je. Konten apa? Mak cakap. Mak, konten macam ni. Lepas tu dia cakap dengan ayah. Lepas tu ayah tanya, ayah cakap dengan mak, mak cakap dengan saya. Ayah tanya, konten apa? Like, kita orang tak two-way punya.
9: Macam ada middle person.
8: Kontennya macam ni. Okay. Kata okay. Lepas tu kita orang keluar lah. Macam, kita tak pernah direct ayah. Kita tak pernah mengarah ayah. Selalu ayah yang arah kita.
9: Okay.
8: Kita rasa macam, ayah nanti ayah jalan, abang tanya, what song are you listening to? Kalau awak ingat lah video tu. Time tu ayah tak tukar baju langsung. Ayah pakai baju balik surau solat asar. Time tu raya keempat, saya ingat. Saya tanya, what song are you listening to? Ayah cakap, nanti ayah kena cakap, welcome to the Black Flag, My Chemical Romance. Kita tanya, okay kita buat. Itu saja makan masa sampai 20 minit. Sebab orang tua kan, dia tak boleh nak ingat. Macam, Welcome. Dia sampai welcome tu dia ulang 10 kali. Welcome to the Black Parade, My Chemical Romance. So start video tu kita buat. Lepas tu, pop, video tu meletup.
11: Ya,
8: meletup. Macam, kita ajak mak pula. Yang the second video yang lagu-lagu yang sesuai untuk two step tu. Itu second video.
11: Okay,
8: bila dah ada dua orang, mak dengan ayah, kita rasa macam tak cukup lah. Mak cuba tanya nenek pula. Okay. Like kita production in-house.
11: Apapun sangat beautiful family lah. Semua support. Semua walaupun jarang komunikasi, tapi support. You
8: betul.
11: Know? Alright. So menarik kita dengar kisah ini dan kita akan dengar lagi dan lagi daripada Bento. Terus kekal untuk Rakita 107.9.
12: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Alright guys, kembali lagi Bob, Hedy dan juga Bento untuk sambutan Hari Belia Negara. Kita berada di Bumi Sendayan sekarang ini, lebih tepat X-Park guys. Sendayan untuk hari yang kedua kita bawakan di booth Rakita. Kita ada Bento lepak-lepak untuk siaran luar Rakita. Kita tengah borak tentang perjalanan beliau daripada awal sehinggalah saat ini selaku content creator yang boleh dikatakan mencuri tumpuan lah FYP. Selalu lalu dekat kita punya TikTok dan sebagainya. Okay, so Bento, nak tanya, how the idea macam nak angkat golongan-golongan yang boleh dikatakan agak niche, yang selalunya bila kita sebut pasal local independent ni dia niche, tapi awak berjaya breakthrough itu. So itu yang saya sangat-sangat amazed lah tentang benda tu. So mungkin boleh cerita sikit?
2: Boleh. Ada macam mana saya cakap lah. Orang tengok video saya tu adalah satu kelainan dia dengan family je. Contoh kalau saya buat dengan kawan-kawan sebaya, orang tengok biasa. Sebab independent, bila cakap independent tu orang muda. Tapi bila independent tu dalam konten saya tu, orang-orang tua macam, weh, lain macam budak ni buat. Tak pernah aku tengok orang tua crowd surf, orang macam ni, orang tua tangkap poser. Extreme kan. So bila benda lain daripada lain tu, orang tengok, orang share, orang komen. Itu yang orang cakap kan. Benda-benda independent ni sekarang dah jadi mainstream dah. Dia macam, saya pernah jumpa satu ustaz kat tempat kerja saya. Ustaz tu memang sangat famous, dia selalu keluar TV. Jumpa saya, bila awak nak ajar saya tu step. Siut lah. Aku punya target audience adik-adik, bukan ustaz-ustaz.
1: Faham. Okay. Juga nak bertanya mengenai sebagai belia di Malaysia hari ini. Asyik kali kita tahu belia hari ini mendepani satu masalah mental illness yang tertentu. Antara yang kita boleh dapat adalah apabila tak achieve sesuatu benda kan. Diorang akan stres dan sebagainya. So macam awak, bila awak buat video, awak ada expectation tak untuk video tu? Video ni kena meletup. Kalau tak meletup, aku akan kecewa. And what's up semua.
2: At first, saya memang macam tu. Sebab saya ni orang tak suka kegagalan. Sejujurnya. Saya tak suka kegagalan dan saya tak suka orang kritik. Bila orang saya rasa gagal, saya kritik, saya akan rasa down. Tapi bila kita dah berjumpa ramai orang, orang jumpa kita macam, kalau dalam 10 orang tu, kritik 2, yang puji kita 8, kenapa kita nak ambil yang paling sikit untuk diri kita? Kita ambil 8 tu yang yang membangunkan kita tau. So, bila video tak FYP, itulah lagi satu saya akan fikir macam, mungkin next time, aku kena buat lagi better pada ni. So, dua-dua tu main peranan. So, bila video tak pergi, mungkin next time aku kena buat lagi baik. Dan bila kena kritik, aku kena fikir macam, yang kritik aku 10 orang, yang banyak sokong aku 90 orang termasuk keluarga aku yang bagi lagi 100% backbone. So kenapa aku nak kena macam down sangat? Ada macam tu.
3: We really really love the way you think, Bento. The way you think kan is very like macam constructive and obviously macam any negative sentiment macam you know it doesn't, you memang unfazed, nonchalant. Kata situ kan. But here's the thing, it's bigger than that though. Like macam kita daripada tadi, you know, when we talk to you, we get to understand macam you punya journey. So I boleh kata like you are macam full stack creative, like macam from head to toe. But here's the thing, hari ni kita meraihkan Hari Belia Negara. Hari ni kita meraihkan warga-warga belia. And also hari ni kita nak juga macam meraihkan semangat anak-anak muda untuk menggerakkan perubahan. So in your words right, Bento, kenapa warga-warga belia ni, they should make the change in any format, kreatif ke ataupun macam you know through politics ke apa. Yeah, we love to hear from you.
2: Anak-anak muda ni sebab apa yang kita tengok sekarang adalah yang masa depan. Baiknya sekarang adalah baik untuk masa depan. So buruk sekarang adalah buruk untuk masa depan. Sekarang lagi advance pada dulu. Kalau dulu kita nak bersuara, kita tidak ada platform sangat. Paling-paling pun Facebook, Instagram tidaklah. Sekarang bila kita nak bersuara, kita ada pendapat, kita boleh luahkan di track. Kalau contoh bila ada macam orang buat perhimpunan ke apa, diorang ada video dan post di Instagram. Orang boleh tengok. Di Facebook, orang boleh share artikel. So, sekarang dia banyak. Jadi, bila ada perubahan orang, anak-anak belia, belia bersuara. Di Malaysia ni, beruntungnya adalah bila orang-orang yang seperti pemimpin kita, ada yang caknah dengan suara anak muda. Ada yang buat perubahan. Contohnya, macam tempat saya, saya duduk di Kelang. Bila kita ada, kalau dulu awak tahu macam rakan muda.
4: Okay.
2: Tahu tak rakan muda? Dulu saya selalu pergi sana. Kita orang budak-budak muda ni, at the first benda tu tak ada. Tapi kita selalu, ada kawan-kawan saya cakap dekat Facebook. Dulu diorang start rakan muda dekat Seksyen 13 Shah Alam.
4: Okay.
2: Kat tempat saya tak ada, kat Kelang. Jadi kawan saya selalu cakap, kita perlukan satu tempat ekstrim untuk anak-anak muda, budak-budak skateboard. Jadi diorang banyak post kat Facebook dulu. Bila dia banyak bercakap, dia luahkan situ, ada artikel, datang orang untuk adakah satu tempat tu. Saya cakap, awak minat apa, awak kumpulkan community, awak bersuara lah. Sebab Malaysia ni beruntung, pemimpin kita ada yang dengar. Jangan risau. Apa yang kita nak mesti ada, insyaAllah.
3: Alright, building up on top of that, kita pun macam nak raikan jugalah hari ni Rakita, kita bersama suara kuasa orang muda. So kuasa orang muda ni is is a continuity based on apa yang you ceritakan tadi. It is a platform untuk golongan-golongan belia untuk suarakan pendapat diorang. They can put in macam whatever harapan ataupun whatever macam perubahan yang diorang nakkan untuk Malaysia ni, diorang boleh letak di belajar.kuasaorangmuda.com. And yeah, Bento, thank you so much untuk kehadiran Bento pada hari ini. And ada tak kata-kata terakhir untuk golongan-golongan belia di seluruh Malaysia?
1: Belum terakhir lagi.
3: Belum terakhir lagi.
1: Sebenarnya kita nak dengar kata-kata, sebab kita akan lepak dengan Bento akan sampai pukul 1. Kita tak nak lepas dia. Kita memang nak bagi sampai habis sebenarnya.
3: Jadi, Bento, kalau macam tu beruntunglah kita untuk hari ini.
1: So mungkin Bento ada kata-kata jugalah untuk perspektif Bento untuk belia di negara Malaysia. Silakan.
2: Saya, perspektif saya belia anak di Malaysia sekarang, diorang lagi banyak, lagi berani bersuara daripada dahulu. Diorang sangat bersuara.
3: I see.
2: Even adik-adik yang saya jumpa, saya kerja di company yang Karangkaf tu. Kalau kita jumpa adik-adik yang umur 12 tahun, kata 5, diorang lagi banyak bercakap dan diorangnya curious. Bayangkan, diorang belum masuk bekerja, dia tanya kita, bang, kamera ni work macam mana? Kalau kita dulu, kita tengok.
4: Kita akan
2: tengok je.
4: Tengok dan belajar.
2: Diorang bertanya. Dan diorang menulis, menulis dan diorang rekod. Bayangkan.
3: Praktikal, eh?
2: Sangat. Sekarang sangat praktikal.
4: Okay.
2: Bayangkan kalau benda itu diorang implement untuk sesuatu yang untuk membangunkan negara.
1: Okay, last sebelum kita beralih pula untuk kejap lagi lah kita nak tanya berkenaan tentang cabaran yang Bento hadapi selaku anak muda di Malaysia dan juga dalam dunia content creator ini, okay? So jangan lupa untuk korang semua, dah kita nak dengar suara korang, apa harapan korang untuk Malaysia. Boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Kejap lagi, lepak lagi untuk Bento sampai pukul 1. Let's go guys.

0: Rakita 107.9. Jangan pergi mana-mana, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha. Kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan. Orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita. Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now, pay later. Beli dululah, bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas, dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Korang main denim,
5: kau pun nak main denim.
4: Korang cari kepala kain,
5: kau pun nak cari.
4: Korang main bandar,
5: kau pun nak main bandar nak selam.
4: Adik-adik, tolonglah dengan FOMO.
5: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup hutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: boleh ketunggu.
1: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
2: Alright guys, masih lagi Bob, Harry dan juga Bento untuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan berada di X-Park Sendayan ini untuk hari yang kedua. Alright, so kepada korang semua, jangan lupa untuk support Bento menerusi konten-konten kreatornya yang ada di platform TikTok. Bento, TikTok je eh?
3: Betul. Kita ada TikTok dan Instagram.
2: Instagram.
3: Ya, betul.
2: Okay, alright. Okay, tadi kita dah tease nak cerita pasal cabaran-cabaran kan. So, mungkin Bento boleh cerita sikit cabaran kita first dulu sebagai seorang content creator di Malaysia. Apa yang awak rasa tentang cabaran yang awak hadapi lah?
3: Cabaran. Kalau cabaran kat Malaysia, satu, orang Malaysia susah sikit cakap dia susah untuk terima kelainan pada mulanya.
2: Betul, baru-baru ni kita open juga susah orang menerima kelainan itu. So macam mana awak overcome
3: dia,
2: that?
3: Dia macam offers for kita buat video macam konten-konten yang independent ni, orang cakap apa benda budak ni buat?
2: The stigma.
3: Tapi yang orang yang terima kita, konten kita adalah orang luar negara dulu.
2: Okay.
3: Indonesia. Saya ingat lagi. Indonesia. Tapi bila benda tu dah viral, dah ni kan, orang baru macam, oh sedar yang benda ni, benda underground ni, independent ni, dia hidup. Sebab ada yang komen dulu cakap, ada lagi ke orang dengan muzik underground?
2: Oh, okay.
3: So kita rasa macam, at the first tu macam, kat Malaysia ni tak ada orang buat lagi.
2: Okay.
3: Aku nak jadi orang pertama buat. Jadi tak jadi, belakang cerita, jadi aku buat dulu. Bila buat dia jadi, orang yang terima tu lah orang luar dulu. Luar dulu, lepas tu baru orang kita. Okay. Sekarang dia dah jadi bos.
2: Okay.
3: Dah jadi bos. So macam saya cakap, dia punya susahnya pada mulanya penerimaan orang.
2: Penerimaan orang.
3: Kelainan baru itu je lah.
2: Okay. Alright, dari sudut Malaysia, Bento hadapi cabaran apa untuk negara Malaysia daripada sudut belia tu?
3: Dari segi apa?
2: Dari segi mungkin lah kos hari hidup ke, peluang pekerjaan ke, yang Bento rasa.
3: Macam saya sendiri, saya dah bekerja. Saya tengok adik-adik saya yang kalau jumpa-jumpa saya, macam dia kata susah lah nak dapat kerja sekarang. Betul. Dia kata susah. Dia kata apa yang susah? Dia macam, yelah kalau dulu kita belajar SPM diploma pun dah boleh dapat kerja senang. Sekarang dia kata dia degree pun susah.
2: Okay.
3: Susah. Saya tak tahu, mungkin susah, mungkin dia nak kerja yang dia nak, dia tak dapat.
2: Okay.
3: Mungkin bagi dia susah. Ataupun mungkin dia gaji dia nak dapat tapi dia tak dapat, dia kata susah. Dan bila bab kos hari hidup pula, so far macam saya masih lagi duduk dengan family.
2: Okay.
3: So kita tidaklah terasa sangat beban tu. So insyaAllah bila saya dah berkeluarga, dah rasa berat kos hari hidup, jemput saya. Saya boleh bagi ulasan, susah tak hidup.
2: Okay, faham. Alright. Cun, okay.
4: Tapi Bento is beautiful because macam bila you cerita macam ni kan, it shows that macam you know dalam you punya family, you ada support system yang sangat kuat. Adik-adik you macam pun diorang boleh pergi dekat you untuk tanyakan pendapat and all kan. So macam, building up on top of that kan, kita pun macam berminat jugalah nak tahu sebab you punya content ni, dia punya foundation of it all is independent music.
3: Betul.
4: So yeah, we're curious to know lah. What is your first independent music yang you dengar yang membuatkan you fall in love and membuatkan you rasa macam, you know what, I should fight for this.

0: Yeah. So apa? Meet Uncle Hussein.
1: Meet Uncle Hussein.
0: First lagu tu I dengar, dia intro movie kami.
1: Okay. Alright.
0: Time tu 2008.
2: Right.
0: I ingat lagi I dengan cousin I duduk depan TV. Kita tengok TV 8.
1: TV 8.
0: Dia bukan movie. Dia kalau
1: dia series.
0: Liana Jasmine. Kan. Tu saya tengok kan. Lagu dia intro tu lagu Tiada Bintang.
1: Okay.
0: Macam.
1: Okay.
0: Maksudnya macam. Eh. Best pula kan. Sebab zaman dulu saya suka dengar. Kat handphone saya, ayah saya Linkin Park.
1: Ayah minat new metal.
0: Betul.
1: Ayah minat Linkin Park kan?
0: New metal dia minat. Jadi, tahun 2008 ke 2007 saya dengar. Sama tu saya kecil-kecil, saya tengok. Dalam cerita tu dah ada like few lagu yang macam Meet Uncle Hussein. Lagu Bittersweet, Capital E. One Buckshot. Saya ingat. Lepas tu lagu.
1: Layla Songs.
0: Bawah Hayalan. Macam. Oh, aku rasa ni jiwa aku ni. Aku dah jumpa jiwa aku ni.
1: Okay.
0: Since that day, kita terus dengar macam-macam band independent sampai sekarang.
1: Tiga band favourite
0: local
1: sekarang. Local, independent, Bento punya pilihan. Tiga.
0: Pertama sekali, saya start nombor tiga. Nak start nombor tiga pun tak. Sebab dekat otak saya banyak sangat band.
1: Top three lah. Top three lah.
0: Marga Satwa. Saya sangat minat. Dia macam Nusantara-Nusantara sikit kan. Kalau dia tengok live performance tu Abang Kimal tu.
1: Kimal
0: kan. Dia menari.
2: Tongkat dia.
0: Kan. Okay. Yang kedua banyak kedua ni. Kedua saya kena nyanyi lagi.
2: Kita pula berdebum dengan jawapan
0: dia. Ramayan.
1: Ramayan.
0: Sebab dia suka main macam Sedelik. Lagu-lagu gitu kan. Itu
1: memang jiwa lah.
0: Jiwa, sangat jiwa. Dan yang first ada Bittersweet lah.
1: Nombor satu Bittersweet. Sevasta tak ada dalam list Sevasta tak ada. Alright guys, terima kasih Bento atas namakan tiga tu. Kejap lagi kita nak bawa Bento jalan-jalan dekat area X Park Sendayan ini. Kita nak usah-usah apa yang menarik di sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Stay tune di Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
0: Siaran luar sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
3: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan terus komited dalam memartabatkan profesion perguruan serta memastikan warga pendidik mendapat sokongan sewajarnya dalam melaksanakan amanah mendidik generasi madani, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof. Beliau menerusi ucapan sempena sambutan Hari Guru 2026 berkata peranan guru kini telah berevolusi dan jauh menjangkaui tugas hakiki sebagai penyampai ilmu di dalam bilik darjah. Malahan juga beliau turut merakam setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua guru di Malaysia atas jasa pengorbanan dan komitmen yang dicurahkan demi masa depan anak bangsa serta negara. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.

0: Hari Belia Negara 2025 kini kembali.
1: Rakita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaoramuda.com guys. Alright, bersama Bob, Heidi dan juga Bento untuk HBN. Ya. Yeah. Kita orang tengah jalan-jalan di sekitar X-Park Sendayan ni. Kalau korang boleh tengok, especially tengok dekat media sosial kita orang lah, Rakita.my. Kita tengah jalan-jalan, kat belakang kita orang ni ada orang tengah graviti. Lepas tu kita orang tengah check out kat sini. Heidi dan juga Bento ada macam-macam facility sukan.
2: Betul.
1: Ada pickleball, ada futsal, ada skatepark, ada go-kart, ada. Macam Bento sendiri, into sport.
2: Yes.
1: Apa sport yang awak?
2: Saya banyak top tier sport adalah bola sepak.
1: Bola sepak?
2: Bola sepak dan futsal. Tapi saya dah stop lah sebab ada ACL untuk kanan.
1: Okay.
2: Sebab main futsal.
1: Alright. So, bila dah ada ACL, mungkin cari sport yang relax sikit kot?
2: Ya, tak relax sangat pun.
1: Tak, apa dia?
2: I run juga. Oh. Dia tidak relax. Cuma dia tidak intense lah.
1: Okay.
3: Macam main futsal.
1: Tadi masa awal-awal ada juga main skateboard eh?
2: Ada. Oh. Tapi pun dah stop juga.
1: Dah stop juga?
2: Saya stop. Sebab mungkin dah tua. Benda tu jadi beban pula nak mengkat. Nak buat ollie pun dah rasa beban.
1: Okay. First street main skateboard apa?
2: Ollie lah.
1: Ollie
2: semua orang nak buat tu.
1: Semua orang
2: nak buat tu.
1: Okay. Bila dapat buat ollie, apakah perasaan dia?
2: Rasa dah lah sampai sini je lah aku nak belajar. Ini pun dah susah.
1: Okay. Alright. So kita lah tengah jalan-jalan dekat sekitar X-Park Sendayan ni. Okay. Feedback Bento bila lihat sambutan Hari Belia Negara dekat X-Park Sendayan.
2: First, saya masuk kan. Saya depan tu masuk kan.
1: Mm-hmm.
2: Saya tak lalu sini, saya lalu sini.
1: Ha.
2: Oi. Ada orang bergaduh kat tengah. Oh. Muatai.
3: Muatai.
2: Apa bagi-bagi bergaduh lah pukul 10 kan. Oh, okay, muatai. Kita jalan-jalan jumpa ni macam oi. Lain macam eh. Selalu kita kalau pergi-pergi macam pergi-pergi macam event macam ni selalu yang macam kat dalam ni pameran. Tapi dia ada aksi.
1: Sebab HBN kita memang cover semualah sukan, art and culture, penerangan-penerangan daripada booth-booth dan so on lah. Okay, bila Bento antara kaki-kaki pergi event juga kan. So apa faktor utama daya penarik untuk Bento pergi ke satu event?
2: Okay, kalau saya sendiri personalnya, saya music lah. Kalau event tu ada music, contoh ada Svesta ke, kita pergi. Dia kalau orang cakap awak masak sedap-sedap ke apa, okay. Dia kena music. Kalau saya suka music, saya akan sebab first saya akan datang sebab music. Setengah orang kalau dia minat macam sukan, kalau ada pertandingan macam menimbang bola ataupun jumpa orang freestyler, dia akan datang untuk yang tu. So macam saya kalau datang satu tempat tu, saya minat muzik, saya datang sebab untuk muzik. Tapi dalam masa sama, saya akan discover benda-benda lain juga. So macam mungkin saya kalau tengok ni, balik rumah saya akan search kat TikTok ke apa, macam seronok lah belanja benda ni, aku patut cuba.
3: Alright Bento, we assume macam, you know, no, kita tak assume lah, you are a creative person. Yeah. Memang you kerja dekat dalam bidang kreatif juga kan. So macam, you ada kata-kata semangat tau untuk golongan-golongan belia yang berminat untuk macam mendalami bidang kerjaya daripada, you know, dalam bidang-bidang kreatif. Because like you yourself, you turn your passion into kerjaya.
2: Betul.
3: So you ada macam kata-kata semangat tau untuk diorang semua?
2: Betul. Jangan stop bila awak rasa awak ada apa. Dia kena rasa, kita rasa kita ni ada apa. Kalau kita rasa kita ada bakat seperti buat graffiti ni, kita teruskan. Tapi macam mana aku nak promote untuk orang tahu aku boleh buat benda ni? Kita buat video. Dia macam tu. Bila kita buat video, kita rekod tak kisahlah. Dia at the fasa first, dia bukan kisah nak FYP ke apa. Kita buat post, kita letak di media sosial kan, kita grip banyak-banyak. Dia tidaklah semua boleh pergi viral ke apa. Yang penting orang tengok. Bila orang tengok, orang mestilah dia ibarat memancing. Mesti kena umpan seekor. Bila ada next event, bang, abang buat kat mana? Bang, macam ni nak buat stroke ni? Itu yang seronoknya. Bila kita
3: Alright, dekat Hari Belia Negara ni juga akan Bento. Kita ada banyak macam workshop-workshop, skill-skill untuk orang macam belajar. Contohnya, daripada segi kreatif pun ada macam workshop untuk manicure. Ada workshop untuk rambut. So, in terms of like macam you punya bidang content creation kan? Apa soft skill utama ataupun apa skill set yang seorang belia perlu ada supaya dia boleh jadi seorang content creator yang berjaya?
2: Oh, the first kali?
3: Yes.
2: Kena berani bercakap depan kamera.
1: Oh, soft skill dia tu ah.
2: Sangat-sangat first. Dia dan dia kena hilang rasa malu. Kalau awak malu awak tak boleh. Sedangkan orang dia macam dia boleh bercakap depan kamera.
3: Right.
2: Kan? Tapi bukan depan orang.
1: Oh, okey.
2: Jadi bila awak ada keyakinan untuk bercakap depan kamera, awak ada sedikit soft skill untuk buat video, awak buat minat buat video, awak buat sesuatu yang awak rasa macam mana aku nak tunjukkan passion aku kat semua orang. Macam saya dulu memang tak berani bercakap depan kamera, tapi saya minat muzik.
1: Okay.
2: Jadi bila kita minat muzik, nak tak nak kita pula dalam bidang kreativiti kena tunjuk muka. Kita tak ada basic berlakon tapi kita tak paksa belajar untuk berlakon.
1: Okay.
2: Kita tak ada basic editing, kita belajar untuk editing. Satu sikit-sikit. Kita sikit-sikit sampailah jadi macam sekarang. Itu yang penting. Soft skill-nya mestilah bermula daripada yang sikit-sikit.
1: Pepatah pun ada cakap, sikit-sikit lama-lama jadi bukit.
2: Betul.
1: Guys. Okay. Kita nak jalan-jalan lagi sekitar Expat Sendayan ini, terus kekal untuk Rakita 107.9.

0: jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa. Atlet terkini dan legenda. Orang penting dalam dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
1: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream music aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
3: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
4: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
5: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
6: Kami The Times.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
7: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
8: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
7: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
8: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
7: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
8: Saya Razif Salimin.
7: Saya Arul Umar.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
10: Alright guys, kembali lagi Bob dan juga Hedy serta juga Bento. Sekarang ni kita orang berada dekat Expat Sendayan. Kita orang ada dekat blah-blah untuk tengok orang main Muay Thai. Bento minat Muay Thai?
11: Nah.
10: Oh, okay. Bila last kena tumbuk? Last.
11: Tumbuk. Pasal itu tadi kot sebab mak masak.
10: Okay.
11: Saya masak Maggi.
10: Oh.
11: Kena tumbuk dengan mak.
10: Ya. Itu adalah satu lambang yang memang boleh kena tumbuk ya. Okay. Alright.
12: Ada bersama dengan kita sekarang ni adalah Coach Mami.
10: Yeah.
12: Apa khabar Coach Mami?
13: Alhamdulillah. Tapi sekarang ni nak muai saya punya giliran.
10: Oh ya ke? Okey. Fast game je.
12: Fast game.
10: Coach Mami, apa yang mendorong untuk Coach Mami pesu your daughter dalam sukan Muay Thai?
13: Kalau ikut saya ada dua orang anak, lelaki seorang perempuan seorang. Tapi yang anak saya sebenarnya yang ni.
10: Okey.
13: Bermula daripada abang dia main motocross.
10: Okay.
13: And then kita nakkan fitness.
10: Okay.
13: Tapi lama-lama dia suka.
10: Mm-hmm.
13: And then kita bagi support. Lepas tu saya sendiri pun terjun dalam bidang ni.
10: Oh, okay.
13: Kita jadi jurulatih.
10: Okay. Jadi jurulatih untuk suka Muay Thai?
13: Yes.
10: Wow. Berapa lama dah Coach Mami?
13: Alhamdulillah. Masih baru 3 tahun.
10: Okay. Alright. Okay. Sebelum anak buahnya akan naik ke ring, Hedy. Tiga ciri-ciri yang memang kena ada sebagai seorang sukan Muay yang terbaik.
13: Okey, kalau ikut atlet, dia mesti kental.
10: Okey.
13: Hati tak boleh tisu.
10: Okey.
13: Sebab hari-hari kita akan kena torture. And then, kena rajin.
10: Okey.
13: Consistent is the key.
10: Alright.
13: Kalau kita hebat macam mana pun, adab kena jaga. Mm-mm. And then, satu lagi, usaha dan disiplin.
10: Alright. Okey. Masa you, untuk anak buah Coach Mami naik dan selamat maju berjaya. Coach Mami, semoga
12: good luck.
10: Jangan lupa kita kick betul-betul pesan kata. Alright guys, jangan lupa juga kepada korang semua, kita nak dengar suara korang. Apa harapan korang untuk Malaysia? Kumpulkan suara kuasa orang muda dekat
12: belajar.kuasaorangmuda.com. Teruskan bersama Rakita 107.9.

0: Jom, siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan kini kembali. Rakita 107.9.
1: Alright guys, berjam celik. Kita dah sampai penghujung siaran luar Rakita bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Woo. Yes, terima kasih. Kita ucapkan kepada Bento.
2: Kita nak kena berdiri ke?
1: Tak kisah, duduk, berdiri semua boleh. Alright, so terima kasih Bento kerana luangkan masa. Maybe kata-kata yang terakhir sebelum kita semua membawa haluan masing-masing selepas ini. Silakan.
2: Okay, terima kasih juga Rakita jemput saya. Saya sangat honoured. Selalu dengar kat radio.
1: Okay.
2: Hanya kita dapat bersua, Heidi, Bob. Okay. Terima kasih jemput. Dan untuk bersempena Hari Belia ni, saya nak ucapkan kita anak-anak muda teruskan bersuara.
1: Okay.
2: Jangan takut. Sorry kita.

0: mungkin didengari, mungkin tidak, tapi insyaAllah yang didengari tu mungkin membawa perubahan pada masa depan.
1: Betul.
0: Jangan takut mencuba, teruskan usaha. InsyaAllah nanti berjaya. Kan? Kita sama-sama membanggakan negara.
2: So kita orang juga nak ucapkan terima kasih kepada korang yang support Rakita, support siaran luar Rakita bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2026.
1: Baik, Rakita nak dengar suara korang semua. Macam Bento dah bagi tahu tadi kan, suara anak-anak muda adalah sangat penting kerana suara anak muda adalah suara yang menggerakkan perubahan. Jadi kita nak tahu apa harapan korang untuk Malaysia. Korang boleh kumpulkan suara kuasa orang muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Baik, alright, teruskan bersama Rakita, Bob.
2: Yes, kita orang nak gerak dulu. Kita orang nak have fun dekat HBN. Korang pun jangan lupa, masih lagi ada masa datang beramai-ramai ke Expat Sendayan ini di Negeri Sembilan. Kawan-kawan yang berada di area Lembah Kelang sana, sejam je guys untuk datang ke sini, jumpa dengan kita orang. Kita orang ada tote bag nak bagi. So yes, ini dia Bob, Bento dan juga Heidi. Gerak dulu. Assalamualaikum. Jumpa nanti.
1: Jumpa. Bye.

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu,
1: semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
3: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
2: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
4: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
5: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan immigration negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
6: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
7: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
6: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran kita yang selamat dan juga sihat.
8: Stream secara online.
9: Yeah, this one,

0: open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indiegram. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
7: Yang study overseas,
8: kerja kat luar negara,
7: korang takkan terlepas cerita-cerita menarik dan lagu-lagu yang best kat Rakita. Stream saja kami di rakita.my.

0: we open the doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
3: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback bilingual.

0: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 8 gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is good. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
3: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
4: Ingat sikit.
3: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
2: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
3: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
2: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
5: Kami Inversion
2: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
7: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
6: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak,
8: korang berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
9: Kami hati.
10: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
11: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
12: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
13: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
14: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
15: Kami Toko Kilat
16: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
17: Stream secara online

0: suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial. Rakita 107.9.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.
2: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Akoi masih ada ramai tetamu istimewa.
4: Atlet terkini dan legenda.
3: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zulik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
5: Sekarang ni, ramai jalan marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafi Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Nak kumpul duit dulu ke?
9: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar bulan-bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Azna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Check out podcast kami
11: di YouTube dan Spotify
10: Rakita.my.

0: We've opened a doorway to a world we know nothing of.
1: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zone Lead Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
1: Orang main denim, kau pun nak main denim.
2: Orang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Orang main bandar,
1: kau pun nak main bandar, nak selam.
2: Adik-adik setia, tolonglah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apapun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila music dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Music kita, tanggungjawab kita.
4: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
5: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
6: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
7: Kami The Times.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.
8: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
9: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
8: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
9: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
8: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
9: Saya Razif Salimin.
8: Saya Arul Umar.
9: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
1: Rakita 107.9.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go!
2: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGround. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
5: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
4: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
6: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
7: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.

0: aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
1: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
0: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Lapa gitu.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: doorway to a world we know nothing of.
1: Info Reactivity dibawakan oleh Rakita 107.9.
2: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan My Digital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun My Digital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
1: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Jat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: Rakita.my. Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Atoy masih ada ramai tetamu istimewa.
2: Atlet terkini dan legenda.
1: Orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari kami, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolik Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
3: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
4: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Berpek ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
6: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
7: Ingat sikit.
6: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
5: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
6: Sikit-sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
5: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
8: Kami Inversion.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
10: Alah, mengalah je lah. Bayalah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
9: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak,
11: eh korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau.
12: Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
13: Kami Bidadari.
14: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.

0: Kulitah.my.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.9.
5: Info aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
6: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
5: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

0: topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita pada hari Selasa setiap 2 minggu jam 10 pagi dalam Zon Lit Rakita. Saksikan juga sesi podcast ini di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present, buka cerita eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Kram, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sehat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sehat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedio dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
8: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment, tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok, tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sehat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara, dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: Jakarta 107.9.
1: We've opened the doorway to a world we know nothing of.
2: Info Raktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
3: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
2: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.

lkita.my. Dengarkan sekarang LXF oleh LXF, lagu hip hop terbaik anugerah lagu indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9. Terlalu

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: 1, 2, 3, let's go.
0: Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam IndieGram. Tonton juga sesi podcast di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: Nak kumpul duit dulu ke? Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time, every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Korang main denim,
4: kau pun nak main denim.
3: Korang cari kepala kain,
4: kau pun nak cari.
3: Korang main bandar,
4: kau pun nak main bandar nak selam.
3: Adik-adik, tolong lah dengan FOMO.
4: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Kita biasa dengar, aku dah bayarlah platform stream muzik aku, tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami The Times.
5: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
9: Rakita 107.9.

0: www.kelantan.my.
1: Serius ah?
2: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
2: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
1: 90 lagu,
3: semuanya daripada artis lokal kita.
2: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita 107.1.

kita 1.07.9.

0: Rockita.my. Persembahan Carta Indikita Live 2025. Dengarkan sekarang di Rakita 107.9 dan check out YouTube Rakita.my untuk video penuh.
1: Gentlemen, are you ready to rock and roll?

semua pendengar-pendengar kita. Yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: special macam menu DIY, tips pemakanan and banyak lagi. Check out social media Rakita.my sekarang.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, paling nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
3: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
3: Saya Razif Salimin.
1: Saya Arul Umar.
3: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Setiap hari hadap jam, nak cari parking pun susah.
6: Tak kebuang masa dan tenaga tu.
5: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
7: Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
8: Rakita 107.9.

0: Sejuk ke nangis?
1: Sedih dulu lah, sejuk naik, nangis yang sejuk. Nangis kat kamera. Lagi kamera ya. Okay, aduh. Rakita.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat blok masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
1: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
2: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
1: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
3: Serius ah?
4: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
3: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
3: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
4: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.9.

0: Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV, mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat, kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, club community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Rakita 107.9.

0: semua pendengar-pendengar kita. Yo, yo, stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Serius ah?
3: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.

0: berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
2: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Bukan ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Takkan kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
3: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.

0: Serius, weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Kalau aku ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
4: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
5: Ingat sikit, ingat sikit.
4: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
3: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
4: Sikit, sikit. Lama-lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
3: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
6: Kami Inversion
3: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Stream secara online. Rakita.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
3: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
2: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat.
4: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Serius ah?
7: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
8: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
7: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
8: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
7: Check out Rakita.my dan Anugerah Lagu Indie di semua platform media sosial.
6: Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Sekarang ni musim demam tau. Janganlah paksa diri datang kerja kalau rasa tak sihat. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk sampaikan badan tu dah mula rasa sakit. MC bukan alasan untuk bonteng, tapi masa untuk rehatkan diri. Ha, kalau teruskan bekerja masa sakit, nanti kerja terkesan, orang di sekeliling pun berjangkit. So guys, kalau rasa tak sihat, ambil MC dan rehat secukupnya. Ingat, badan tu nak pakai lama tau. Saya Melinda Dedew dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
0: Check out podcast kami di YouTube dan Spotify Rakita.my.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi, terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me-time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok. Tapi, dunia sebenar lagi best. Jadi, enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay? Saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Nak kumpul duit dulu ke?
3: Nak buy now? Pay later. Beli dululah. Bayar belum bulan. Macam lagi berbaloi. Zaman sekarang ni, makin senang nak beli barang yang kita impikan. Sebab almost semua benda dah ada option buy now, pay later. But still, discipline tu penting tau. Bayar on time every month. The more you spend, the more limit you get. So, manage your spending wisely. Jangan sampai hutang barang yang kehendak ini memakan diri. Saya Asna Abbas dan pesanan ini khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius, kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
5: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
4: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
5: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Korang main denim, kau pun nak main denim.
2: Korang cari kepala kain,
1: kau pun nak cari.
2: Korang main bandar,
1: kau pun nak main bandar nak selam.
2: Adik-adik sekalian, tolong lah dengan FOMO.
1: Kita ni biar pakai selesa, jangan nak ikut trend sangat. Trend ni sepanjang zaman bertukar. Pakailah apa pun, janji selesa. Jangan sebab nak ikut trend kita sampai sanggup berhutang, abaikan keperluan. Ingat, jangan FOMO, cari identiti sendiri. Aku Abang Riak dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal.

0: Kita biasa dengar. Aku dah bayarlah platform stream music aku. Tak payah lesen lah. Tapi sebenarnya, langganan tu cuma untuk kegunaan peribadi. Kalau main lagu dekat restoran, butik ataupun event, itu dah dikira siaran awam. Dan bila muzik dimainkan, pastikan anda ada lesen MACP. Muzik kita, tanggungjawab kita.
1: Rakita 107.9.

terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.

0: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
1: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
2: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
3: Kami The Times.
0: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius ah?
5: Serius weh. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
6: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
6: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
3: Rakita 107.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Jom stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Abah, Wan dapat tawaran berlakon filem ni. Rasa nak commit full time ah.
2: Kamu nak buat apa ni? Belajar jauh-jauh, balik nak jadi pelakon. Anak bini kamu nak makan apa bila kamu tak ada kerja?
1: Tapi bah, Wan memang minat bah. Tolonglah percaya dengan Wan.
2: Sebagai ibu bapa, kita selalu nak yang terbaik untuk anak kita. Tapi kadang-kadang, terbaik itu sebenarnya datang dari minat mereka sendiri.
1: Berikan ruang, berikan kepercayaan. Tunjukkan kita ada di belakang mereka. Sebab bila minat disokong, anak-anak akan jadi lebih yakin dan lebih berjaya.
2: Saya Razif Salimin.
1: Saya Aron Rumah.
2: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Rahadian, ada pesanan khas dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Serius ah?
5: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
4: Rakita!

0: untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Setiap hari hadap jam. Nak cari parking pun susah.
2: Tak ke buang masa dan tenaga tu?
1: Hai, apa kata kita cuba naik pengangkutan awam pula? Perkhidmatan bas ada, train ada. Ha, kan senang tu. Lebih jimat dan lebih menyihatkan badan tau. Stres pun boleh berkurang. Jadi, mulai hari ini, jom manfaatkan kemudahan awam yang ada. Kalau belum pernah cuba, sekali-sekala, apa salahnya kan?
3: Rakita 107.9.

0: topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Era kita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus. Sebelum anda kongsi gambar anak bawah umur di media sosial, cuba fikir. Setiap gambar boleh dilihat sesiapa saja. Ada individu yang mungkin berniat jahat dan ada juga yang mahu ambil kesempatan. Sebenarnya, keselamatan anak-anak kita pun kena jaga. Elakkan kongsi gambar atau maklumat peribadi mereka secara terbuka. Privacy mereka penting, malah lebih berharga daripada likes atau komen. Ingat, keselamatan mereka tanggungjawab kita. Eksklusif di Rakita 107.9.
1: Jabatan Immigration Malaysia maklumkan bahawa mulai 15 Januari, My Digital ID diwajibkan untuk mengakses aplikasi MyNIS. Langkah ini diperkenalkan bagi memperkukuh tahap keselamatan identiti serta memudahkan urusan imigresen negara. Tanpa My Digital ID, anda tidak akan dapat log masuk ke MyNIS. Orang ramai digesa mendaftar My Digital ID sekarang melalui aplikasi My Digital ID di telefon pintar anda. Jangan tunggu saat akhir, daftar awal untuk akses yang lebih lancar.
2: Serius ah?
3: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
3: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita Chat MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Asap rokok di kedai makan bukan sekadar mengganggu. Ia membahayakan kesihatan kita semua. Jika anda nampak seseorang yang masih menghisap rokok di kedai makan, tegur dengan sopan. Contohnya,
3: "Maaf abang, kawasan ini adalah kawasan larangan merokok tau."
2: Jika masih berdegil, laporkan kepada pemilik atau pekerja kedai. Pemilik kedai bertanggungjawab memastikan persekitaran bebas asap rokok demi pelanggan dan keluarga mereka. Ingat, tegur dengan berhemah, lapor jika perlu. Bersama kita wujudkan persekitaran yang selamat dan juga sihat.
4: Serius ah?
5: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
4: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
5: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei.
4: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
5: Check out Rakita.com.

0: boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai era kita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif khas oleh Rakita 107.9.

Rakita. Dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa, dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Asoi masih ada ramai tetamu istimewa, atlet terkini dan legenda, orang penting dan dunia sukan. Semua pengalaman, proses dan perkembangan mereka akan dikongsikan dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Setiap hari Khamis, setiap 2 minggu, 10 pagi dalam Zolit Rakita. Tonton juga podcast My Sukan Corner di YouTube Rakita.my. Rakan Muda Presents My Sukan Corner, exclusive di Rakita 107.9 dan stream secara online di Rakita.my.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait, and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan, dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
3: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri. Saya Linda On dan pesanan ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
4: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari, dan pesanan ini dibawakan khas oleh Rakita 107.9.
5: Masuk kerja tak pernah on time. Balik nak awal pula tu. Penat ke kerja macam tu? Jaga timing korang bila kerja. Jangan sebab korang lambat, semua kerja orang jadi susah. Bagi kalau semua orang on time, aman dunia ni tau. Macam orang putih cakap, time is gold. Jadi takkan kita nak sia-siakan? Betul tak? Saya Sharifah Hanisha dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

lunakita.my. Dengarkan sekarang Pembunuh Malam oleh Luna Music, juara lagu terbaik dan lagu pop terbaik Anugerah Lagu Indie 2023.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar-pendengar Rakita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Ada cerita trending korang nampak dekat timeline. Jom, Mira Azizi nak bawa tetamu istimewa bincangkan kisah sebenar yang tengah jadi perbualan ramai dekat media sosial. Sampai pengalaman hidup yang memberi kesan pada mental health. Dalam Rakan Muda Present, buka cerita.

0: Ikuti Bira Kita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
1: Kalau kau ambil sikit duit under table ni, bukan ada siapa tahu pun.
2: Eh, kau gila. Itu rasuah namanya.
3: Ingat sikit, ingat sikit.
2: Sekali kau ambil, rosak masa depan.
1: Alah, sikit je kot. Takkan nak kecoh.
2: Sikit, sikit. Tak lama jadi bukit, bro. Bukan je salah dari segi undang-undang, tapi nanti akan makan diri sendiri.
1: Ingat, sikit ke banyak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Kami Inversion
1: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
5: Eh, kereta belakang ni cuak rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
6: Alah, mengalah je lah. Baiklah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
5: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta. Sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
4: Kami Pita.
7: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
8: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
9: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
8: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah in trend kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan, krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.

0: rapping. Probably you ain't making the bag.
1: Dulu bawa kenari, tak ada siapa menari.
0: Sekarang owner Ferrari, ramai pula nak kenali. Tango, dia suka orang tengok. Suka aku punya lenggo, waktu malam dia keko.

dengarkan sekarang Pagi-pagi Rakita. Semestinya lebih lagu daripada biasa. Dan tak ada penyampai yang berceloteh pagi-pagi ni. Layan lagu je di Rakita 107.9.